Nyukawa kunaza, supunza Dios posahpika, mananya mandasatsu, mananya rimasatsu. Dios takazospa, yaya mamatapis, oido siratapis, koyaspa kausangi. Wau kindih panendi, koyanakuspa kausangi, wawa.